0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenain ke kau pertama. Anai mua Taiwan, jaga. Anai suruh anai kau kau akan. Anai Taiwan, bahwa anai akan sengkutia. Ayo pasar kau dah dong win bahai on susun bahai tahun nyup aseng on angkat pusah kutia kuya on win bahai kue ad kue cahnya mukuna ayo win bahai dah jika hai nab thứ sasana win pasar bahai jika hai nab thứ kumui tayo on alek pak tham lai kan luang kong win hai.